halai na titimhe ahiru etho niporo neki na kupahiyaka nipo kalaka akalothela na puthelana mahukumenjena makacha mihoni anwana aya makalelo amuchi wala ifaitani ingwana makalelo omuchini karibu muitenga chike

Asi hino pia ukumone waya miteko chono lumone makuwa osi haoni hukono lelo mpento mwinji utitimiha na ukavihera na mahiko tene ngupuwele wapankila ikirini hakuna ninyo mpuwele keyo melu, pinata mpuwele keyo melu, pinata mpuwele keyo ni hukuni kina kufanu pindrera wiholi hachero kala ntu ni pinata uhuruma uchuwela mpenta mkuna na wapenta mwaro wapenta manawa ninyo nho hunlele keyo penti yang hichuwela kayo mpenti yovakani maha hapa muno chuelaka lopwana na wavya kama hapa pava haka mwara we pava haka mwara we puntuma kama sileru punguara kansirini ukwarutuni pava haka kanono rera chomu kala mpento ninyongi panyike pahi narike lientesa pahi koroso upukura kapuchi wakani na alivia inakala kontu tano mwana mvahia kama hapa na kopihia liveke punrera ni wakila ntu alipihere kente kono mvaha makalelo ni pinatamu chotene niriaka mulu pale nchala chotene pupitaka murumu puvelelaka puherake viraka nansuhi yeke wanrima na opiha ureta wanrima wano puraya ulipa nrima moteni. Mikini hanya nasi Radolfo ula nyanye nasi rika kafiheri ofontini efu anatona maliheri sabadufera omana.

Viva. Ikuruso pia oweria wo pia sorira pahi oriria Salvador. Na hiyo wia mohama helukuluku yela handra pachumun rapa.

0: ya antu ajiziwe anajiziwa pa pa kupitira na antu anafuna kwenda ana onsene awa akwenda akwenda kalimirize ini pano ntawo ini saziwa cha kuti antu aenda aenda aenda kalimirize ini pano ta province yathu inati oniwe ta kwe nkhaki nango sinaonsere anaonsere mithapa iku kakama kusanzaya ine peno kupasa mphamvu pontho abale anafuna kwenda katilimitira mbawange manungo baphate basa thangwe ache kwekwa awene kafika siyawe ni nkhabe sikada munthu akwenda kalimitira muzi yake nkhabe tulonga kuti ndi zambezi ya ontero ali kuyenda kwekwe entawo safunika kuti tiyamunyike na manjamaire abale anafuna kwenda katilimitira
1: tinaoneka panango mkhuni nangwaji kuli mboma makamaka asakhala akusvipa mtima thangwi yanji province ino zambezi mukugumanika na ulidi uzinji wa mfuma mbwenye iwo nkhabe kutukuka peno nkhabe kuoneka pa uthamba lupi makamaka
0: mwezi wakale muzi uwe podikhala na pyonse podikhala na phoso manji mukhonda ziwe kuiphika mwadidi ntawo safunika kuiphika mwadidi phoso tora kuti iphezere mbuto yongumu na moda wakhokeni pontho ife tinati tinapyo pinto mfuma tinazo mbwenye pidasalapa ndi nzeru ja kuti tinapigulisa tani pinthu pyathu peno ninga anthu asalonga kuti ungafunafuma safunika iwe uzigulisike kuzigulisa kuno ngasi kuti ndiwe nene mbuenda kunsika kuti ndikwateni safuna ndifume ndipatse ndinyeto ndikwateni pyanu nkhabe kuzigulisa kuno ngasi kuti iwe kunja kukacha chita mavira mawo khala munsewo chita iyi chita ukuzigulisa toda kuti ubweretse mfuma mbwenye ifembo pontho pina ife pyonse safunika kuti tipigulise mbwenye tipigulise mwadidi na nzeru tione ife tinawo pano tulonge titome mmunda tina ife tinawo ukaka wampheza tinawo nyemba tinazo mbwete za mulasa mbwete za mulasa na ukaka wampheza ndi pinthu kuti na masiku na masikati anakhala maporto peno kuna mpula bera maputo asaziwa kuti na masiku na masikati tepa peno ukaka munda wa mala mbwenye kweku kwiziwa basi mabaro kulikwenda kunendawo kuli pilipine ndawo kachita pinthu kuti chibwere chinthu ikwenda kaphika pinthu ibwere pinthu mbwenye ife anachilwa analima ngabe kuchiziwa kuti chinthu chechi chinabweranji ife ngabe kuchiziwa so tisaziwa tapereka ukaka basi mbwenye awene kakwata muno akwenda kaphika tikubwera pinthu na pinthu tikava kulonga nyakufunza ati sabwera tinta sabwera kreme sabwera mavernije sabwera mabulasha pyonseni ipi kubukira ukaka wampheza
1: unalimwamuno
0: anakhonda funza mbalima mbwenye chinabweracho nkhabe kuchiziwa ntawo bidakhala kuti nzeru zezi zinaanza athwale kuti awene ne lima kanaziwa raye so asaziwagula basi mbwenye akwanisa khana nzeru atemba phika chinthu chibwera chinthu ntawo bidakhala kuti tione tinyerezere pabodzi basi ndiye tani bidakhala kuti ife michininiyo tili nawo muno analima ndife kama ife bidakhala tani khala kuti ndi tinta ife unapodiagula nantengono unagulefe inchino nkhabe khangupisa mkamunda mwathu khala kuti peno ndi mabulasha pala napyana mtengo unagulisirefe unapodiakhala nawo nkhabe khala peno ndi mavernisha ife unapodiagula nantengono pana pinthu vyakusiyanasiyana ta makreme ife bidagulambo nantengo wakuchipa ntawo ife tisapereka pinthu pyathu pyamumphu nkhabe kukwanisa kuviphika mchibwera chinthu peno tulonge kwene kuchiziwa kuti chinapereke fichi chikamaphikiwa chisabweranji nanji nkhabe kuchiziwa pontho pepo pene basi ono ndi usi wa ukulu thangwe che ukakhonda khala na nzeru kutcherenga kukulu kakamwa pilingana so wansapato thangwe che ukakhala na nzeru unasaka ate mkhala na thanyo kuti ndikwanise ona nsapato akuti padasalefe ife pana ife kudasala jakuti tisake pinthu pinalimefe muno o pinthu pinaife muno piphikiwe muno mziku mwathumo anapyana athu azukulu athu aziwe kuti china chakuti chinaife kwakuti peno khala ndi mataka apansi tinawo kwakuti mbwenye tikachiphika chisabwereichi chisaphikiwe mbuto ake inaphikiwa njiyo ili apo muno mbaithomba kwanisa kuithonya mbwenye kumba basi ntawo piperekezeni ndokoni pinabwera kweku nkhabiziwika pepopene tikuphujiwa tikudyerwa manja kakamwe ntawo tikutcherenga ife awene akufuma anthu anango pinthu pinaife pinapasefe pinagulisefe muno sikutiawene asakhonda khala napyo nkhabe ali napyo akusalamba koya asaziwa ja kuna mbuto ibodzi kuti anthu nkhabe nzeru nkhabe titome kwenda kadya pyakweko pingamala mbitisayambi tidyanya pansi ja pyathu ntawo safunika kuti ifembo tikhondele mikweratu na kobi nkhabe mzizi nango peno boma penu ife ninga anthu tikhale na nzeru kuti pano nkhabe no nkhabe munthu anafuna kufuma no mpode kuti akwenda kugulisa mwananga kuti patani mwananga pala indifume nkhabe tawapyadidi kuti ife tifume na nzeru kufuma kudakhondeka nkhabe chitukuku chidakhondeka nkhabe so chitukuku icho chikhale chitukuku cha nzeru mbitiziwa kuti pinajefe lero pinagulisefe lero alipo adapiona kale kale kale mbwenye adakhala na mzimu kuti abanzijiratu nkhabe mbitisanyika pontho basi kuti pepe pinagulisa tingagulisa pyensene mbitigulisa mwamphomokwa ada anzathu adabwera kale apai wathu ayavu athu apiona pyepyo mbadakhala kuti apigulisa ife lero mbidagulisanje tikakwanisa sanyika pyepyo na modono tinakhala na nzeru tinakhala na mtima wakugwa tinyerezere zinza maziza na mazinza anabwera amangwana tidye mbiti asilambo anewa amangwana
1: apa mwasiya bechi kuna kutonga
0: apa ndada tulongi ndapata nkhosi amunakula pewu ndasira weni uno tulongi uno ndibamba yakupisa ndasiri ndatulira weni manja thangwe anatisalaka namba weni tapepo safunika kuti ndipinasikimizeni tingadye tidye na nzeru mtikanyereza kuti mangwana kuna anthu anafuna bwera akafunika kuti agumani vinthu pinaife pano tina miti munsitumu isatemiwa phwasuphwasu mbidakhala kuti akulu akale aitemeratu kuti awene afumembo lero ife mbidatemanji mbidagulisanji tapepo tikasanyika pepo tina tipeze pana miyala yadidi miyala kuti yakupasa chitukuku mbidakhala kuti yakumbiwa mwamphomokwa mbiguliswa muno mukakhala putukizi mbidakhala kuti pyensene pyaguliswa mwamphomokwa lero ife mbididagulisanji ntawo gumana kuti awene atisira tafunikambo ifembo tidye mbitiziwambo anzathu amangwana nyama za mmazi sizalero nkhabe bara sialero nkhabe ife anthu onsene abaliwa aigumana bara iyi mbidakhala kuti anzathu adabwera ndulimo akagulisiratu penu akadyeratu mwamphomo kwa mbaramo ife lero mbatidajanji tingasanyika pewopene tambe tidaphezera mfendo unabwera mazinza na mazinza anabwera amangwana thangwe ace safunikambo ife tisalakane pya mangwana ndikusikimiza kwakhanene kuna boma
1: mafala kumalisa pa ucheza kwathu thangwe ya sazoma wafasi
0: mafala kumalisa inso ndikafuna ndisikimize chakutoma ndisanzayika kaa ndipereka kusanzaya kwanga peno ndimunyike kuna boma na nzeru zidakhala nawene kuti aonese zoma ningaine peno pontho ndimunyike kuna abale onsene anafuna kwenda aende m'manungu wakuwanga abwere manungu wakuwanga kweko tilimirireni thangwe kuchikweko alikuyendera ife pano ifembo tili muno muze tingakhala safunikambo tiyapase mphamvu tiziwe kuti ade anendawa siku akwenda akwendera vinthu vya muzi mwawo nkhabe akwenda kwenda kalimirira zina ya provinsi yathu
2: muno zambezi vinthu vikinji
1: tingakwanisa kuona provinsi ine zambezi ya makamaka pakati pa pile pinaphiwa muno ninjikuona kwano kuti pinaphezera kuti provinsi iyende kuzulu
2: tikaonga vyakudya tina vinthu vyakudya vijinji maningi nyama vya madzi vyakumtunda tinapi vijinji maningi kupita madzi kwanango pontho
1: apo chinapasa kuti provinsi ikhatene pambikhonda kuyenda kusogolo kazinji kuyenda makamaka kuona kwano ninji
2: ndife anachiro natonga dziko msero wathu achepa thamangira kudya akuti thamangira kudya thangwe ndilonge sangani kabodzi iwona anapi anako khumi au atatu pa nyumba iwo sapata basa fika pa mwezi nkhabigulira kabulu wa mwana nkhabigulira kabulu nkazako nguwo akuwa apepadze mwambasa asambo ninga zambezi ndi wamkulu maningi muna pinthu na pinthu pita maprovinsi anango muno muna miyala muno muna mataka muno pili jinji maningi nyama hodolongeka maji yakulu anatonga dzikwathu na zambezi yanu nkhabikupitwa na chitefe sota ife tifipiya sotangana masa zambezi sakuendiratu mvansi kakamwe tilongitani neye akakhala samundu ale tathamangisa pontho asatiseka pontho
1: iwo asapiziwa kuti provinsi yathu ino ina mfuma kakamwe tenepa ninga pinalongemo
2: asaiziwa si mfuma ikulu maningi nepidapidi anthu kunja kwatayi mbabweramo uthamangira kuza zambedza muno kuti taone pili nzambedza muno chiphati basa tiakwatire pang'ono vijinji tiyasire machinkhabe imwe ndi mwakulumbu msadziwa kuti mataka akulemeani areya pezadu kobida isaenda kupi njira mukang'ana ukapa nikhwadala pala pathekani apa mutume kwenda nikhwadala mwene njira ninganenda murumbala pakati apa pananji dzikwanga ine wa ndini mwana murumbala bukapa pano pala kwenda murumbala musabuka 5 ora muthafika 14 ora ninji pepe nkhabe yatonga naona pepe muno nkhabe kudinyata thangwe tisasekwa nadatisira athamangisefe asatiseka pono kutaona akafire tilinyatu mataka mbathu Mulungu atipasira bijinji maningi muno Msambiki mzembezi muno longa Msambiki ra mzembezi muno machingambi kuchitepa
1: imwe ninga nkhala muno Zambezi apondo ndimwe mthubwa nyumba ya mwambo muno province ya Zambezi kuona kwanu pinafunika kuti pichitwe tera province ichipitirize na utukuko pakati pa mfumu na kumanika ninga
2: nafunika na chiro apulu atonga agumanitsi anthu akhali kuti tininji makamaka chinationesa nyatwe kuti kona kwenda ntsogolo ndumbiriri ine ndini pano iwe nkhabe akora akakhala mbagumana akulu akulu mbagumapangambo popo kuti ife imwe popo imwe anthu kuti kulonga anthu popo ndi chidzungu anthu imwe musona tani Zambezi yathu asenda ntsogolo asabwera pasi nyumba zilimo mashada nkhabe akwabe songa Zambezi kuenda ntsogolo ndife pano anachira napata basa mbete khazika kuti ya tione zikwatu ninga tomona ambu mubera na Zambezi dokulamba chibera akora Zambezi yenu bera kuna mi kuna ma vijinji kwa ninga munu muno muna pindu vijinji asu pusu ashi asitonga kabesa diago af Msambika si mso watu nyamazi kabi nzero kutunga maza bomeka habu ngambe oleka ni mso watu
1: kuna kwa nyato kakamu ilikuna nyakutonga pontu na mbumba ifi ninga
2: mbumba yumana ninga ukafuya mbuzi wakonda kuikumbiza inakabebo wemangia jama ibese tena kabebo tila ukazuka ukesuzira nina kwaja agoe fiti ife pobu tifibiana sefuna tipangi singjit pote longi biago ndo si nsie biago ndo wane nyato alonge anajitanchi unajitanchi sote wana nyato basi kulonga habisi nchina itefe asonga tifungu linjira mastrada mu mazona mu mastrada inafungwa nukupi ina nolonga vano ndabuka vano ndenda te posto chiri mukafike mota imwe nungushe posto chiri waenda posto chiri kuru kuna pintu kwa kuru kuru mangu wa fabrika simenti pamurumbara pale mbibuka posto chiri kuru nkabi kuenda pinda tekiratu wenda migaza nkhabe ulongeka wenda kwa sabi nkhabe ulongeka akona ambu hivu ndi ninchi taimuya nkhabe matiratu kuita mba sasa nyanjira nga opa ngambu antu kutuwa tupase nimbu kangachepe ndi ninchi ndi kana jiro anyakuto nga kuruwa kupase nini ndi kiku yubia kuna upovu na nonganchi mapirima anga sabuka kweku mbwete sabuka kweku ukaka sabuka kweku magari sabuka kweku anali male hachimona kuruonga sata ngana usagula ukaka awene mpiresu kupasa pangono awene mende wakuza kabeva na unanyata mbani jama yibesi mwuna kulukalu metu oto na ukaka maya na paso jikiru pangono na masa kakume na paso jikiru pangono dinyero ya kenda kuna ukakole useno dinyero mafuta ya nakobi de maningi peba na unanyata nyata mbani tene tipati basa akula nipata basa seko uja ziku njatu nchi kafi ndififano aduonga kontinenti afrikano isu anya kafi di tuma nemba kafi tanza tumbo na mazikuwa nangu
1: kupangisa kote zikwati na Msambiki makamaka tikachita kundi katika Pambula province ya Zambezi yapingizika kakamwe tangu ya kwenda kutukuka kuna kwani
2: si habi tukuka randi ifi anata anakaba mpando netukuza tai
1: minafanika kuti mbumba kwani ze kupezera nyakutonga kutena bwere sembo tambaruke peno tukuko kuli
2: mbumba mbuntu povu kinalonge podi longe kinaveka ifi podi longa kabi unaveka unaveka tani azungu desha farare unakalia kuti acha kaji nijikamaja mangwana jifundipiti jao jiripindu muna manga nyumba kuti mangwa mungu wafuna mungu wa manga nyumba
1: nati kupangisanyi
2: usapingisa nkabi nzee usaki mwori mzati kupia matanga rayo ukwezi matuzu wago usaki miti yago umange nyumba mungu wakabumbu ayo unisha hapa masatu utapu mponya mbuli
1: kini kila maza kupumba tani
2: naa ukile mazu uti unaono tempo ya unakupi isanga magupia unakusa kupumauzu
1: hapa mbia jimu kona kwano kuchita mabasa anaza mba bapangiswa na uto ngininga kuchemera anthu amazi kwa ni kunja ninga Asia na mazi kwa nangwaji mba kwa nisa kusubenza nkati mwa mfuma za kusia na sena singira kutia kuchemera utukuko tayo kuna kwa
2: kani utukuko na tukuka kundibozi kaburu wako wapunduka uku mkwadidi uwe ya tukuka anashi nangu pata basa kapata basa wapasa kubila una mwana chitamba kono ukapasa tukuki wana chitamba ya didi bende mpasi uani $20 iya anapata basa $20 anyo pata basa mbwa tingu busambu chuma kutia pati basa bedidi ununa pasa mangono njia za atu zati ya tambia ufuna mnurongi sabira kwenda kurongesa
1: njia za tanu mbejimu
2: nao kutuki tika ngani sefi wana ifa na famba tisatisa manyazo popo katibunza chumula kutawira kwachi tina tawiranji ati mukari mutipangi tigwe tina pangi sanji tika longa pina longa tia alonge mdesene alekebe alenge alonge na basa ninji kunya kwa nyato anali mbeseni ndifibana veri kanapi nyato wabonu kuna kukuja waja ndepo ziku njato dokondara atamangisa zungu ape watu kupitanya kaminyo shamboko manyumba makamwa shaya bakapasa baka yao basi wazungu makasa sanyi kukakata nisa mtu agora tanga si sinyoro tatawira agora chitani ndi ninji la kitefe na pia natu nda shikola nkabiziwa bintu jesu masiguna kampanga dita kambiziwa kampanga dita saka na ziwa pursuwa kafika siyamalipu kwa kwa telefoni alu alu alu alu agora mwana funza nje bepo
1: apa nyato liku nani
2: nyato na ifi bana na bia neto akaenda shikitoa kibizwa kulemba mapuso ya bozi bozi akaenda shikola privada ale anafundisa mwana mbazu wa primera sazwa lemba mbazwa mseni pedo shikola shtatu ne a ne benka bidziwa bepo ni ninji
1: profesora ne wandi anatuondo mizi
2: babu uze bozi ifi bontu anya kutonga njia kuti mwana kupuso akakwa kutwa tinongwa kweranje kutu ampango iwe chiteji kadifitika ngana demokrasia jingono adamenya demokrasia salira udi dusite patai demokrasia ndo wapi mtu ndo gwemu na vile pa nyara tulia fundi mbenye kakata tangu ndipatira juani udi demokrasia demokrasia udi duadidi ikali mwadidi tiverani chikadawika mbati tonga tonseni tabuka anomba lera uyu ndo kwenda ngana ndo kwenda Francisco ndo kwenda Joao nao usambiki ni mbuzeni
1: manganizo anaimu kuti nyato ningazenzi na ongemu zikwani siku mara ni kile chifu kuna kwa
2: najua ndipo kuinge ulizo
1: imu ni mwakonera nyumba ya mambo
2: wati kaonea nyumba ya mambo uchika bidonga bila patampira tinolonganya
1: imu nkame vero
2: na vero nani vikalembo wa mwakwa nkabeta
1: apo mwalonga kuti Zambezi sakumanika na mfuma ya zakuno za onene kulikira pia ulimi mfuma ya pansi misitu na pinango pinzenji pinafunefi kuti tidikire pakati pa kupangisa sazo manoyo wa fasi kumaputu kuti tikwanisembo kukopa anthu mtima amatsi kwa kunja bwere muno provinsa Zambezi akwanise kupezera utukuko penu utambaruke ninji zinafunika kuti piikitwe ambuye chifu
2: Kori kwe vinonga ndo fasia maputu wa puta kutungwa kakuna kwe asa kopa Tangwe efi ba anupono Apirabu na uwe sabiziwa
1: Ngopangisa kutiyo kana mwela kuna kutiza kwanisa kupezera
2: Kori mwela pezera kwa hiyo imu mfuniti mfumanga munu tabe Imu piti munu hindi pagali mkuta pagali anapona anupono komero Imu zina mfuma Mundi piti sinemu nonga funipiti mfumanu Agwa mpagali hindi imu hindi wase pagali imu na komero wadi Tangwe anchi Jitebu Mwe kulonga pa pata basago pagali governo upati basa ninga munazwireo iya napata ninga munazwirei agwa kota nkhabi undiwanga nembo atapo amigo pa chega kingkaza tobwe kunyumba kuno undizwembo undizwenje impresa ndwanga donena nyato dafunza ni vanda sapagali sisa kuna pagali sisa siku twanga pagali sisa por isso ife ukumbiu chikumbi kumbi kiti jisie tifungule manja
1: panjira ipi
2: panjira kuti anyapi awe akabwera mchikonda wa ngani lataya suti tawangani apati basa atipasi mbu atipasi chumba chiti chuma chuma jati gani fano simu ya ngura
1: nipana kufuna tukona utukuko
2: haa tukona utukuko haona kapata na buntadi ya unseni ufuna unchi malipi utukuko naoneka mniko ya pari bamu chumusa mbiki mpazi ya mtu impresa kade pada marangono chini ya doji ya mba ida madeji yano mafabrika muna magwenda kufi muna fabrika muna Zambezi ya muna fabrika limu basa na uka kufi so kufinga ka fabrika muna lugara mani kwa fabrika mafabrika na kama kwa maputu gunu kabi anu wapata basa ndava zana kusi kutia tangu safunika nyakufunza aende kukabudile gato kati kabudile gato kukanyakufunza wangabita wazwa wewe ya petroli vile kwe kukabia anu kufunza mbazu ambu rifina ya kituwaka rifina ya kipatula setuatea bangadi abu kima putu kwa dokonda sitakonda tamaputu kundi wetai tigawani na wapatiji wapate jibozi zikwatu kaibozini pulisu ji tizaka unkanzu livu maningi
1: kugawana kuna longemu kupangi satani tosandi piana ziku wa Mosambiki Mosambiki na maprovincia kwenye la kumi na ibozi kupangi satani kuwana wana
2: kikari bobozi vene tinafunza maputu kuna mbuti funzembo tinafunza kabudile gadu kuna mbuti funzembo tonseti kakumani nga ngori na chara jina kaipadili angwa nkabi manjinyero bukuku matekini kwa bukuku awa kani majidanti kwa mkabila atifunza matatese masiguna makambu kule mbabu na itembu kutu njinyeri ya nkabi kwa mbisoro nkani tina gawaziku tasukuti ife anu kundana gawaziku munungu atipasa utumu pezani kwa mkabili pezani
1: kumanja munungu
2: kumanja munungu Mata kai mungu atipasa Mosambiki munu Zambezi, nunga Mosambiki Zambezi ya unu. Pitua sikute ndia kwa ndugo kabuligadu, gunu munu Mosambiki munu Zambezi munu limo petroli munu. Ru Zambezi limo petroli. Angreza munu babuka munu. Abusa munu. Kutifu sabifunga. Tini, njife nzeru zatu antu. Mtuongi naputu kanabivu, mtuongi ufungu nintima uo kaninga munu, ukabiyaku ninga zemwa. Patani, sosa kwa jukukuko, jaziku. Chetiku kujaziku nkufuika mbuona chinaungano mulika munsoro kuti a umari 2026 27 28 pronto ja pra 28 29 jandi chitibasa majumba basabu na kuno marabu kita bangu wanu kita mbukita bino sene biji basa yanki na funeke sangura sita sangura utuwa midia sangura wenu mangu wana majumbi kitu utuwa mikita chibozi chibozi chibozi papia kabishano wakwanisa minangu utapote kabwando mtumukua wano unasokoro angole finkarpe strade bukavano kwenda maputu ukabukavano ateri usave ukabuka nyami ukafika shashai paraguri jani simusambiki virai wadwara ukafika nyambani paraguri jani wadwara kunu matakuta kwa nkabi usende bia kuno aenda maza laza uwe ujitu manu tamanga nani bukabano parakaya
1: kankole
2: kadimu haba kabudu wapanduka uke kabu chapa haba kabu panduka kwenda kumbudu siratu chapa unsene mbuka kabudu wa munguri ya mwana kabudu wa novo ninichi lakatrao uke kapa mangwana haba na bambuka haba Pukonda konda kugunduri rae mbuka mukata mnangu mbuka kugundu mukata siangira mukata mbuka ndinichi. Miara nja munu. Sita na buka Afrika Sulta miara nja atu munu. Tangu ya njikono itefe ya ife maka maka kuna kamo nanze kutere mbinichi. Ashina tepasama nja atu buka buka banu. Pateka neba tepa na nikwadara nikwadara na makura.
1: Jando kana masu nengi?
2: Aweni kwa hile famu kunda funza mbuka aweni kutani. Ana tabarana abi atafunza. Afunza mbanyerezera mbapensani mbita yati kitidia bina kabadi donga bina kitika. Na kitika. Agone fingani. Mangwana tsalia tokeni. Nonge fiwa tata mara anatwa ana anakamba ubuda anatangu. Ngabi ya kutita fabili kankabi. Kijiru tu ashina sa mbiosewe za mbiosewe teknolojia. Kwa tamwana kwa tana makina. Simente na kwa tana makina. Fika. Agora Kabe vegetando, vegetando bema abibeti. Soguru kabe vegetando, ma teknolojia, agora da teknolojia já do burutu. Ano afunza, mandi ma burutu. Tio na biana bina telefone. Mpango lemba conta na manje ngwana bidziwa. Ano kapi Africa, America, bamba sa telefone be bale banchi. Ukenda gabineti muluka pango fazi statistika, statistika unenda kapi nzako. Agora teknolojia ingen. Ma pulsora na funza Awa anafunza mstadu, akena mprivada. Sasa fundisa mwana wa primera sekunda mazua gule mbatea nangu chingrezi mazua nangu majundogo mstadu. Anafika desima sekunda ni chingrezi kana jizwa. Mpazo shpresa numerika, duangazungu kana jizwa ninji. Asa kufunza shpresa numerika di ninji. Agua kupadu bandi, ni guverno, ni profesori, ni bandi. Tika ngani sabiba, adada wa biba bandi. Ia puso afuna dinyo kitambira beji, niwenda, nabase. Buki demokrasi atu tidak pasangkiran, buki demokrasi akhirnya apa? Tadi disebut aku mengunggah beberapa buki demokrasi apa? Dapat mundur demokrasi ya? Nenek gua buki demokrasi ya? Kamu aku dah tua, tua mahu sabi, kamu nua tua aku dah zau.
1: Malangkan dengan kolom buaya jemu kita safari ke pak mani ke Luso kakamu tulang ke provinsi Zambezi, mani ke pakat pak tu koko kakamu.
2: Mamu nak kujaya jam ebes lima kaka asal gua sesenta kilo. Agua nak kena agua nak kena agua sesenta sesenta kilo.
1: Atimizir
2: tangguh aje. Ah, timizi ya tangu ya njanji.
1: Akwata kuna mpaka maputu.
2: Akwata kuna tia maputu. Adali mandie. Tasoti nyeleze atiko kuna lemeza nyakuli mali. Tina nyata. Tatumi kwa lemeza mba nyakuli. Tama kuna nemu imu di mwangu mbwakuru. Musafika marao. Tama kuna imu di kwa marao. Nyungunu kono basi. Tangu ya njesakambu jindu mbajiguli sambu tijiji. Nika kuraba. Nenda kukuti sambu hapa. Nini nchi. Tama uronga na povu na antu. Antu ambaluonga muna funao. Nikenji mungu atitepa ratiza nitepa. Habari yanga akenda kwe kutia kire mjumkitu sasenta. Si. Sasenta kili jama jibesi na unu mtana unsano etave. Nika kata masakanga mashano atia. Ndiku paso 20 mili. Ndoko vya akua 20 mili.
1: Tangu ya njiwa satawira.
2: Kanabizi kwa kwa isa nakupa. Iya makaka ukaka marima. Uvunde.
1: Kami kwa batata.
2: Use kwa batata. Ama guma ikansaka. Tinka kulise.
1: Bina fulika pa ife tonsene, utongi mbomba nyakufunza na anangwa zinji kutitipani si kumana nzeru za kumalisa nyato nenga penu za kuweza nyato nenga zenezi kutiprovinciati ino igumani kipakati pa utukuku. Saona kutimatando penu sazo manoe wa fasi, usaza mbukitwa piaka tonsene, bina fulika makama kanishu.
2: Bina fulika ni virani, anana ulonga fasi ni jitu kwa anabitukutukutuku vya abe kubuli sali, abirani mba nyaguli imali, guvira anu. Boma gumanike mbonano utapremuni kadi press press fani mbumutira atomi kwatoka talonga imwe munatanga tengu munafuna tengu wanji tengu ari mutipange aone longe akubika kuzo wate baba yanga timchirani mbote no aone longe da mwagusi tengwa tengwa kuti tai unitongere ni bantu poso kale yanga nyato kale ndini bantu no abera nina wabunze musafuna tengu wanje mapiri manga woni ndi ukaka ndi mbweti ndita ni tengwaje aone longe wa tengwa kuti kuti wamba da totikira magitani tepa jawaverana asaza kuna barasa barasa ndia kutende kuti tengwa ndo kuti akwa
1: tinachipesa kuti alimi abonere na kucherenga
2: ani nyato anjatu vari pe ndikuziva nga masaka masakanga mako mashano puno ndikepotwa nga vinyuma banga ndikuzi mawiri pano ni munyu kavicho kuchita
1: kuchita kwa mitengo kuchitisa ponto ninga fukire kasaka na mabasa ulimi watonje ninga kumurumbala ifikire kufunga misuwa
2: wa hii ndio ni nyato ndilime mapiri manga ndilime itonje akuwa kutonje kundipasi pangono vari pende ni mapiri manga nkini usi tonje hapa Mosambiki tangu ya tifiwa ini napia kama kuma tanda mwadi tanda
1: pangisa kote maona luso zizi
2: ndaona bigi njima nini pangono kaita nda mwona kwa tonje kwa kanda hape watu kali matonje hame watu kali matuanga ta ambuya to kali matonje akona nyata maji tonje aji mbaona na mbaona na mbaona kwa sambu kula jibulangeti aji nguwa nkazaji nguwa mwona aji na nyato bakana
1: nyatwaki sasa nenga ina kitika nzizuno na sukuli mapeno ya punguka mama
2: hii tikabironge sapaya ya imu wakuru wa nyumba mpebo tangwi nyatwa hii njatu ifiwano
1: muka ronga njatu ifiwano mpangisanchi
2: nkabutu posu kare yanga kuli makukare wanga andito angiri posu wanga bebe ni mchi tonga siku toto kwa natonga aronge na gumani kina antu kuti ife mbumba tabweli fa chukupembani mutipangisembo kati saka wapina wanga msakutata chakutatafuna konta kuti ayiwa wakuru wa mlongo wapile mwene ya tekera kwa nyaka ruba kwata nafuna mbupa simbani gazulina nyaka ruba kwata nafuna diza aona tani anaverana akunkabi
3: Mwachenepa, tirikwenda kumapeto kwa mabasato alero kumbukana kuti talonga lero thangwi ya makonzekero anazapachitwa muno mprovinsia tuera Zambezia ikhali pa sazoma wa fasin kumaputu pakufuna kupangisa mabasa mazinch masoso tuera kuonesa utukuko wa ino provinsia bulukira pa mfuma ya pans ulimi poso na pinango pyakusiyonasiyana mbati konda kudwala mapikiro anazapachitwa na ana muno provinsia Tenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jaime Alferish, alasubenza kubichini. Salani, mpaka nsiku zinamazina, ntongaika angapifuna. Taenda.